Matvei dan mengubah skor menjadi 1-0. Memasuki babak kedua, PSG kembali mengambil inisiatif serangan melalui Arkaf Hakimi yang sempat mengguncang David Raya lewat tendangan bebas pada menit ke-55. Kemudian di menit ke-62, momentum penting hadir. Pelanggaran terhadap Kivca dan wasit melangsung mengesahkan penalti setelah mendapat dukungan dari pemeriksaan VAR. Dembele memulai mengacungkan taring dan mampu mengeksekusi gol dengan sempurna dan skor berubah menjadi 1-1. Kita lanjut ke informasi berikutnya, teman bro. Sebanyak 6 atlet andalan tim nasional panjat tebing Indonesia sukses menembus babak final kategori kecepatan, dan prestasi tersebut diraih saat mereka bersaing pada World Climbing Series Madrid di Spanyol Minggu 31 Mei 2026. Para atlet terbaik tanah air ini terdiri atas 3 pemanjat putra dan 3 pemanjat putri. Mereka sukses lolos setelah melewati babak kualifikasi yang berlangsung di kota Alcobendas, Madrid. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 pada pagi hari ini, dan akhirnya saya ada mengucapkan terima kasih.

Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Kamu teman Pro 2 di Brazil ada satu fenomena nih yang agak unik teman Pro 2. Kalau biasanya kalau lari sambil dengerin musik kan udah biasa ya. Kalau ini lari sambil ngikutin DJ teman Pro 2. Namanya Running Rave teman Pro 2, di mana olahraga terasa seperti festival musik katanya teman Pro 2, karena dia lari-lari sambil ngikutin mobil yang di bagasinya tuh ada alat DJ beserta DJ-DJ-nya gitu, lari, ikutan lari DJ-nya teman berdua. Dan ini tuh salah satu bukti kalau misalnya olahraga tuh nggak cuma jadi apa namanya, nggak cuma jadi aktivitas kesehatan tapi juga gaya hidup teman berdua, ya nggak sih? Seru banget nggak sih, lo kebayang nggak sih kalau lari sambil ada DJ-nya gitu, lari malam-malam, seru banget ya teman berdua. Oke deh, nanti mungkin kita bakal bahas soal olahraga nih teman berdua, pas banget lagian.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Radio FM teman terbaik kamu. Tadi kan gue udah sempat ngomongin soal si Refran ya teman Pro 2. Dan ternyata teman Pro 2 olahraga tuh sekarang emang bukan cuma buat ngejar sehat doang ya, tapi juga buat gaya hidup gitu teman Pro 2. Banyak orang yang makin sadar pentingnya jaga badan di tengah aktivitas yang padat gitu. Dan gue jadi penasaran nih teman Pro 2, kalau lu teman Pro 2 paling suka tuh olahraga apa teman Pro 2? Olahraga favorit lu gitu. Itu apa teman Pro 2? Coba kasih tahu gue di 0811 111 5 2 atau lewat Twitter live chat yang ada di RRI Digital.

tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 FM RI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol. Program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI, Radio.

0: Tahukah Anda, salah satu orang paling berpengaruh terhadap dunia Dirgantara berasal dari Indonesia. Beliau adalah Profesor B.J. Habibie yang terkenal dengan sebuah rumus bernama Faktor Habibie. Rumus ini digunakan untuk memprediksi letak awal retakan, struktur penyangga, sehingga dapat menahan tekanan saat pesawat lepas landas, mendarat, dan saat mengalami turbulensi. Hal ini membuat B.J. Habibie dijuluki Mr. Crack.
1: Atas nama Sri Richard Kapten John Christian dan seluruh awak pesawat mengucapkan selamat datang di dalam pesawat Boeing 737 seri 300. Penerbangan ini adalah penerbangan dilarang profesi C210 dengan tujuan Solo.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gue udah ada WhatsApp masuk nih, teman Pro 2 dari Aldi di Cibinong. Katanya gue sih setuju kalau olahraga tuh bukan cuma buat sehat. Gue sendiri kalau lagi main badminton sama teman-teman, malah sekalian jadi ajang ngobrol buat ngilangin stres gitu abis kerja. Dan kadang yang bikin semangat olahraga itu justru ketemu orang-orangnya, bukan olahraganya itu sendiri. Real teman Bro 2, relate banget lagi. Gue juga gitu teman Bro 2, kalau main bulu tangkis gitu, main badminton bareng anak-anak itu tuh bener-bener rilis gitu teman Bro 2. Bener-bener bisa bikin gue berasa hidup kembali. Aduh. Kalau lo gimana teman Bro 2? Coba kasih tau gue di 0811 111 5222.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Ada survei dari Populix nih yang nunjukin kalau 60% pekerja Indonesia itu olahraga buat me time. Terus 53%-nya buat quality time sama pasangan gitu atau keluarga. Bahkan 40% responden ngaku kalau olahraga itu jadi tempat buat nambah relasi. Ini relate sih sama tren-tren padel yang kayak gitu gak sih, teman Prodo, yang lu olahraga tapi tujuan olahraga lu gak cuma biar sehat tapi biar cuan. Siapa tahu dari dari olahraga yang sederhana bisa jadi rekan bisnis gitu, teman Prodo, ya kan? Siapa yang tahu, kan peluang bisa datang dari mana saja gitu. Anyway, teman Prodo, buat lo yang pagi ini masih belum tahu mau beraktivitas apa gitu, bisa banget nih teman Prodo lo olahraga dulu pagi-pagi. Asik sih kalau kata gue. Paling enggak peregangan lah. Gak usah yang berat-berat banget juga, teman Prodo. Yang penting bergerak aja gitu. Menurut lo gimana, teman Prodo? Kalau menurut gue sih gitu ya.

0: apa sih?
1: Harus apa sih kalau pakaian kamu ketumpahan oli? Segera bilas pakaian yang terkena tumpahan oli saat itu juga. Basahi kain lap dengan alkohol, lalu usapkan ke bagian yang terkena tumpahan oli. Sikat dengan deterjen hingga bersih, lalu bilas dengan air panas sampai oli hilang.

Prodio FM, teman terbaik kamu. Teman Prodio, kalau ngomongin soal olahraga yang populer nih teman Prodio, ternyata ada beberapa olahraga yang katanya populer banget nih. Menurut survei dari Populix teman Prodio. Jadi ada 10 olahraga paling populer di kalangan masyarakat Indonesia gitu. Yang ke-10 itu gym teman Prodio, atau latihan beban di pusat kebugaran gitu. Jadi latihan beban di pusat kebugaran ini dipilih 12% responden teman Prodio. Olahraga ini tetap memiliki peminat ya, terutama bagi pekerja yang ingin olahraga dengan alat lebih lengkap gitu, dan waktu olahraga yang tidak terlalu memakan waktu. Karena kan kalau nge-gym tuh paling lu 45 menit, kalau efektif itu ngap temen bro. Serius deh, kalau lu nggak tapi tidak tanpa kardio ya, kalau dengan kardio mungkin bisa jadi 1 jam setengah atau 2 jam gitu teman bro 2. Tapi kalau misalnya lu cuma angkat beban heavy lift aja, itu 45 menit ngap, percaya sama gue. Terus yang ke-9 ada futsal teman bro 2. Futsal ini dipilih sama 12% juga, dan masih menjadi olahraga favorit pekerja kantoran. Pulang kerja main futsal itu asik banget sih teman bro 2. Hanya saja kalau futsal itu kekurangannya kalau menurut gue pribadi adalah harus rame-rame. Jadi lo harus ngumpulin orang yang minimal 10 gitu. 10 aja tapi lo gak gantian. Sejam main futsal ngap sih kata gue. Apalagi udah remaja jompo ya, jangan terlalu diforsir teman bro 2. Terus yang berikutnya ada angkat beban di rumah teman bro 2. Ini mirip sama angkat beban yang tadi, tapi ini dilakukan di rumah gitu. Dan lanjut lagi ada berenang juga masuk teman bro 2, sepak bola dan juga badminton gitu. Nanti kita lanjut lagi teman bro 2 setelah lagu yang mau lewat berikut ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Macomblang dari Akila, teman berdua. Lo pernah gak sih teman berdua jadi macomblang? Kalau gue mah takut teman berdua, gue takut apa ya? Takut merasa bersalah kalau hubungannya tidak berakhir baik gitu kalau gue nyomblang-nyomblangin orang. Tapi kalau bercanda sering sih, tapi kalau yang serius gitu mencomblangkan orang gak pernah sih teman berdua. Anyway, kita balik lagi teman berdua. Kalau tadi kita udah bahas beberapa olahraga yang populer, kita lanjut lagi. Ini ke nomor 4 teman berdua. Ada workout di rumah lewat YouTube teman berdua. Siapa nih yang suka workout sambil nonton YouTube teman berdua? Instrukturnya online. Dan ini dipilih 21% responden teman berdua. Cukup banyak ya, karena lebih fleksibel gitu, hemat waktu dan hemat biaya tanpa harus keluar rumah teman berdua. Di nomor 3 ada sepeda santai teman berdua, yang dipilih 26% responden nih, karena katanya gak membosankan dilakukan sambil rekreasi gitu, sambil jalan-jalan teman berdua. Di nomor 2 ada jalan kaki. Ini juga lumayan banyak dipilih, sampai dengan 33% responden nih, sebagai olahraga ringan yang realistis dilakukan di tengah rutinitas kerja gitu. Apalagi cocok nih buat orang-orang yang memang agak rentak badannya. Remaja-remaja jompo yang kalau olahraga terlalu keras itu malah sakit-sakit semua badan, besok kerja nggak fokus. Jalan kaki bisa jadi solusi teman berdua. Dan di nomor 1 teman berdua ada apa lagi kalau bukan lari teman berdua. Jogging masih menjadi olahraga favorit di pekerja di Indonesia teman berdua. Dan aktivitas ini dipilih lebih dari 45% responden gitu, karena mudah dilakukan, murah, fleksibel, cuma butuh apa? Butuh kaki teman berdua. Yang penting bisa lari gitu. Nggak perlu pakai, walaupun sekarang kalau ngelihat culture-nya ya, culture si lari sendiri itu sebenarnya agak mahal. Karena sepatu-sepatunya tuh kayak kemarin gue lihat-lihat di apa namanya? Online shop gitu kayak 3 juta lah. Aduh, lari-lari aja enggak sih? Yang penting larinya, bukan sepatunya ya kan.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk

Krisye dari Diskoria, Lale Iman, Nino dan Eva Celia, teman berdua. Enak banget ya lagunya ya. Lagunya Diskoria tuh emang gak pernah gagal sih menurut gue, teman berdua. Gue suka banget vibesnya, gue suka banget sama aransemennya, gue suka banget sama lagu-lagunya gitu, teman berdua. Anyway, teman berdua, kita lanjutin lagi ya obrolan soal apa namanya olahraga di zaman sekarang gitu, teman berdua. Dan kalau dari obrolan kita hari ini tuh kelihatan banget ya kalau olahraga sekarang udah berkembang nih, jadi lebih dari sekedar aktivitas menjaga kebugaran gitu. Banyak orang yang menjadikan olahraga bagian dari gaya hidup, tempat cari teman baru, quality time, sampai melepas stres, teman berdua, setelah beraktivitas seharian gitu. Dan yang paling penting, gak peduli olahraga apa yang lo pilih, olahraga apa yang jadi favorit lo, teman berdua, yang bikin hasilnya tetap berasa itu adalah konsisten, teman berdua. Nah, semoga aja nih setelah dengerin obrolan ini, teman berdua, jadi tergerak lah. Paling nggak jalan-jalan santai nih mumpung masih pagi, sambil nyari sarapan juga oke, teman berdua. Ngomong-ngomong soal sarapan, gue jadi lapar dah. Oke deh, teman berdua, kita tutup dulu topik obrolan kita di pagi hari ini. Kita sambung lagi dengan informasi lainnya nanti, teman berdua, yang akan gue ketengahkan ke ruang denger lo. So, jangan kemana-mana, stay tune terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ah, geser sini aja nih cakep. Di depan kan enak kena matahari.
1: Di, itu kamu naruh pot di jalanan gitu?
0: Lah iya, emang kenapa? Kan di depan rumahku.
1: Ya iya, di depan rumah kamu. Tapi itu kan jalanan, bukan halaman pribadi.
0: Eits, santai dong. Tenang aja, orang masih bisa lewat kok. Udah aku ukur. Nah, udah pas nih.
1: Lah, sekarang motornya juga ditaruh di situ.
0: Ya biar deket aja, jadi kan gampang kalau aku mau pergi.
1: Ih, jadi sempit ini, Di. Aku mau keluar kan jadinya susah nih. Tuh kan nyangkut.
0: Ya pelan-pelan gak sih? Bisa kok itu.
1: Yeay, ini mah bukannya soal pelan-pelan, Di. Ini kan jalanannya jadi kayak punya kamu sendiri. Kalau semua orang kayak gini mah gak akan ada yang bisa lewat kali.
0: Iya deh, iya, sorry. Aku gak kepikiran sampai situ.
1: Ya makanya, kita kan tinggal bareng-bareng nih di sini.
0: Iya, aku salah. Udah jangan marah-marah. Harusnya aku gak seenaknya, iya salah.
1: Makanya, jangan hidup seenaknya sendiri, Di. Pikirin juga kali orang lain yang tinggal di sekitar kita.

Jika dari Danila featuring Hindia, teman berdua. Aduh, suaranya Cici enak banget lagi di lagu ini. Tambah cinta sama Cici Danila. Anyway, teman berdua, gue mau nginfoin soal hari ini yang jadi hari lahirnya Pancasila, teman berdua. Buat lo yang masih belum tahu ya, teman berdua. Jadi latar belakang sejarahnya itu adalah setelah Jepang menjanjikan kemerdekaan nih ke Indonesia di tengah kekalahannya di Perang Dunia Kedua ya pada waktu itu gitu. Dibentuk nih yang namanya BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Itu dibentuknya 29 April 1945 gitu. Dengan tujuan utamanya adalah merumuskan dasar dan bentuk negara Indonesia gitu. Dan dalam sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 sampai dengan 1 Juni, para tokoh ini menyampaikan gagasannya, ide mengenai dasar negara, dan akhirnya di tanggal 1 Juni 1945 Insinyur Soekarno menyampaikan pidato monumental, teman berdua, yang berjudul lahirnya Pancasila, dan mengusul 5 prinsip dasar negara, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan perkemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi dari situlah lahirnya Pancasila gitu. Meskipun gagasan Pancasila disampaikan sejak tahun 1945, namun baru pada tahun 2016 nih pemerintah Indonesia resmi menetapkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila gitu, teman berdua. Melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 24 tahun 2016. Jadi itulah asal muasalnya hari lahir Pancasila, karena memang ini ulang tahunnya Pancasila, teman berdua. Lahirnya Pancasila di hari ini. Akhirnya kalau gitu kita lanjut dengerin lagu-lagu enak dulu, ada dari Soundwave nih, teman berdua. Kamulah satu-satunya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Right dari 21 Pilot teman berdua. Anyway teman berdua, gue tau banget nih. Lo pasti sering kan ngerasa sebel sama fasilitas umum ataupun pelayanan publik yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi lo teman berdua. Tapi sekarang lo gak perlu bingung lagi teman berdua, karena ada program yang namanya Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor, dimana bisa lo bisa sampaikan keluhan, pertanyaan maupun aduan gitu, yang nantinya bakal kita teruskan ke pihak-pihak terkait supaya apa? Supaya didapatkan solusinya. Jadi langsung aja WhatsApp ke 0815x4200 atau bisa lewat line telepon di 0251-8312-450 gitu. Dan Halo RRI itu siar setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai dari jam 9 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 1 RRI Bogor di frekuensi FM 102MHz, 104MHz untuk kawasan Jonggol, dan AM 1242KHz teman berdua. Langsung aja sampaikan semuanya ke WhatsApp Pro 1 di Halo RRI.

0: tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 MMR RI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol, program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Teman Pro 2, udah tahu belum? Mikroba di tubuh lebih banyak dari jumlah manusia di bumi. Dalam satu tubuh manusia, jumlah mikroba bisa mencapai 10 kali jumlah sel manusia.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 udah mau memasuki jam 10 nih. Itu artinya gue udah harus kembali melanjutkan libur gue, teman Pro 2. Hari terakhir di long weekend kali ini, teman Pro 2. And thank you so much buat lo yang udah stay tune dari tadi subuh sampai dengan sekarang, teman Pro 2. Gue ucapkan terima kasih banyak. Dan akhirnya gue udah harus pamit dulu dari ruang dengar lo. Tapi tenang teman Pro 2, bakal ada Rinda yang nanti menggantikan gue di santai siang teman Pro 2. Oke kalau gitu, Adam cabut. Bye-bye teman Pro 2, sampai jumpa lagi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Waktunya santai siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.

Kano Pro 2, ketemu sama Rinda Marlita di siang hari kamu. Tentunya aku mau nemenin kamu di hari libur ini. Hey, walaupun ini tanggal merah, walaupun ini hari libur gitu kan ya teman Kano Pro 2, di sini ada hari yang bersejarah. Kenapa? Karena hari ini bertepatan dengan hari lahir Pancasila gitu. Tadi pada ikut pantun upacara atau enggak? Nah, buat kamu semua nih teman Kano Pro 2, untuk memperingati hari lahir Pancasila, aku buka request. Katanya kata kamu tuh gini, tiap hari juga buka request, Rin. Iya, tapi bolehlah ya, kalau misalnya membakar semangat nasionalisme kita nih teman Kano Pro 2, requestnya lagu-lagu yang bernuansa keindonesiaan, boleh banget loh. Langsung aja yuk di 0811-111-5222 ataupun lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital. Ketik nama kamu, kemudian lokasi kamu di mana, dan requestannya apa gitu. Aku tunggu buka jam requestnya sampai dengan mendekati jam 1 siang.

0: Dek, udah packing barang-barang yang mau dibawa belum?
1: Udah, Ma. Aman kok.
0: Ingat, sebelum keluar kamar, cek dulu instalasi listriknya. Cabutin stop kontak, apalagi stop kontak bertumpuk kayak gitu tuh. Udah buat HP, laptop, lampu tidur. Gak boleh, nah, ditumpuk kayak gitu.
1: Mama juga ingat, sebelum berangkat, matiin dulu tuh kompor, lampu-lampu, sama listrik. Ngeri kebakaran tau, Ma.
0: Iya, nak. Duh, jadi mama yang diingetin nih.
1: Ya kan saling mengingatkan, Ma.
2: Gimana? Udah siap jalan sekarang? Soalnya kan kita harus isi bensin dulu.
1: Ayo, Pa, yuk. Berangkat, yuk. Papa juga inget tuh, nanti pas di pom bensin, matiin dulu mesin kendaraan, sama jangan ngerokok, Pa.
2: Ya pastinya dong, anak papa yang manis.
3: Dengan memastikan seluruh perangkat elektronik tidak terhubung listrik, potensi kebakaran karena korsleting dapat dicegah. Periksa kembali rumah Anda saat bepergian.
4: Teman terbaik.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya mata kita tetap sehat? Perhatikan konsumsi makanan kamu dengan banyak mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran. Hindari penggunaan lensa kontak dan kacamata terlalu lama. Cobalah untuk tidak terlalu banyak menghabiskan waktu menatap layar komputer atau smartphone kamu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Selamat siang untuk Pira katanya. Selamat hari libur Rinda, tapi ingat besok ulangan. Iya lagi. Walaupun di bulan Mei penuh dengan tanggal merah nih teman Pro 2, menghadapi bulan Juni ini, yuk siap-siap kita ulas lagi pelajaran-pelajaran yang udah kita lewati teman Pro 2, karena akan bertemu sama yang namanya ulangan umum. Udah pada siap atau belum? Di baca-baca, kemudian soal-soal ulangan hariannya dicek yang mana sih yang banyak salahnya, itu yang difokusin untuk dilatih gitu teman Pro 2, supaya nggak terlalu banyak materi juga yang kita pelajarinya nantinya, kan mau ulangan gitu deh. Nah kalau Pira yang ada di Pajajaran katanya pengen lagu lama dari Tangga yang Hebat, boleh nanti lagunya aku puterin. Terus ada Putri, Putri di Ciampea pengen dengerinnya, dengerin lagunya Anji yang Menunggu Kamu, boleh banget. Yuk langsung yuk sambil menemani belajar kamu di hari ini teman Pro 2, walaupun tanggal merah yuk tetap belajar karena kita mau ulangan.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

saya Jailun Mutakin, Ketua Kormi Kota Bogor, mengucapkan selamat kepada RRI Radio Republik Indonesia yang telah dipilih menjadi salah satu media untuk melakukan siaran langsung Piala Dunia yang akan digelar pada tahun ini. Semoga sukses selalu RRI.

0: siapa nih? Shira. Hai Shira. Shira yang ada di Katulampa. Katanya mau ucapin selamat hari lahir Pancasila nih. Katanya teh Indonesia beda-beda, santai. Yang penting tetap satu frekuensi dalam keberagaman. Bhinneka Tunggal Ika. Wow, semangat untuk Shira. Shira siang hari ini pengen dengerin lagunya Noah dengan Separuh Aku. Lagunya udah aku siapin, ditunggu ya Sierra. Terus ada juga dari Lily. Hai Lily. Lily yang ada di Pakuan. Lily pengen dengerin lagunya Raisa yang Bahasa Kalbu dong Rin, lagi kangen aja nih. Oke, siap. Nanti lagunya aku puterin. Terus ada juga dari Idris. Hai Idris. Idris yang ada di Cipaku. Kalau Idris pengen dengerin Coldplay yang Adventure of a Lifetime. Yaps, Lifetime. Oke deh, tiga lagu siap menemani kamu kembali di siang hari ini. Langsung aja yuk, ini dia requestannya.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Seorang pria buta membenci dirinya sendiri karena kondisinya. Namun, ada seseorang yang sangat menyayanginya dan selalu ada untuknya. Ia adalah kekasihnya. Pria ini pun berjanji kepada kekasihnya, jika ia bisa melihat dunia, ia akan menikahi kekasihnya. Waktu terus berlalu, tiba-tiba ada seseorang yang menyumbangkan sepasang mata kepada pria buta tersebut. Dan akhirnya, pria ini pun dapat melihat semua, termasuk kekasihnya. Kekasihnya pun bahagia. Bagaimana tidak? Kekasihnya kini sudah dapat melihat dunia. Lalu kekasihnya bertanya kepadanya, "Sekarang kamu sudah bisa melihat dunia, dan maukah kamu menikah denganku?" Pria itu pun terkejut karena melihat bahwa ternyata kekasihnya buta, dan dia menolak untuk menikah dengannya. Kekasihnya pun bersedih, menangis, dan pergi meninggalkan pria tersebut sambil berkata, "Sayang, rawatlah mataku." Ketika keadaan kita berubah, begitu juga pikiran kita. Beberapa orang mungkin tidak dapat melihat keadaan sebelumnya, dan mungkin tidak bisa menghargai yang ada.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya mata kita tetap sehat? Perhatikan konsumsi makanan kamu dengan banyak mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran. Hindari penggunaan lensa kontak dan kacamata terlalu lama. Cobalah untuk tidak terlalu banyak menghabiskan waktu menatap layar komputer atau smartphone kamu.

Tahu belum? Menurut sebuah survei yang dilakukan pada tahun 2002 oleh NASA, fakta Indonesia menunjukkan bahwa kita memiliki 18.370 pulau. Namun, Pusat Hidrografi dan Oseanografi Angkatan Laut kemudian melakukan riset pada tahun 2017 dan menyatakan bahwa Indonesia memiliki 17.500 pulau.

Selamat siang untuk Rina. Hai Rina, Rina yang ada di mana nih? Oh, Rina yang ada di Cimahpar. Katanya kalau Rina pengen dengerin lagunya Deabdil yang spontan tanpa uhuy, boleh. Terus selamat siang juga untuk siapa ini? Ada Lara. Hai Kakak Lara, Kakak Lara yang ada di Bogor aja. Katanya kalau Kakak Lara pengen request lagunya Utopia yang Rasa Ini Indah. Nanti lagunya aku cari dulu ya Kak ya. Terus satu lagi ada Kakak Mawar. Hai Kakak Mawar. Kakak Mawar yang ada di Mawar. Kakak Mawar yang ada di Mawar katanya pengen dengerin lagunya Yuka yang CINTA. Boleh banget. Nah, teman Pradua siap dengerin lagi lagu requestan kamu, tapi nanti aku lewatin dulu ada info Pradua dulu di jam 11. Nah, setelah itu kita lanjut lagi dengan lagu-lagu menarik lainnya.

Selamat siang teman Pro 2, inilah info Pro 2 siang hari ini bersama saya, Rinda Marlita. Liverpool FC resmi mengumumkan bek andalannya Ibrahima Konate akan meninggalkan klub pada akhir musim 2025-2026 setelah kontraknya berakhir. Pemain tim nasional Prancis tersebut hengkang dengan status bebas transfer setelah membela The Reds selama 5 musim sejak didatangkan dari RB Leipzig pada tahun 2021. Selama berseragam Liverpool, Konate tampil dalam 183 pertandingan dan turut mengantarkan klub meraih gelar Liga Premier Inggris pada musim 2024-2025. Melalui akun Instagram pribadinya, Konate menyampaikan rasa terima kasih kepada klub dan para pendukung. Ia menyebut pengalaman di Liverpool sebagai sebuah kehormatan dan akan menjadi kenangan yang terus diingat sepanjang hidupnya. Sebanyak 6 atlet Indonesia berhasil lolos ke babak final nomor kecepatan pada World Climbing Series Madrid Spanyol. Mereka terdiri dari 3 atlet putra, yakni Frederick Leonardo, Anta Syafi, Robby Alhilmi, dan Raharjati Nur Samsa. Serta 3 atlet putri, ada Desak Maderita Kusuma Dewi, Rajia Salsabila, dan Berdigna Devi Surya Kusuma. Frederick menjadi wakil putra terbaik Indonesia dengan catatan waktu 4,92 detik dan menempati posisi keempat babak kualifikasi. Sementara Desak Made juga berada di peringkat keempat sektor putri dengan waktu terbaik 6,58 detik. Seluruh atlet yang lolos dijadwalkan tampil pada babak final yang digelar di hari yang sama, dan Indonesia berharap mampu meraih hasil lebih baik dibandingkan seri kejuaraan dunia sebelumnya. Teman Pro 2, demikian info Pro 2 siang hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Utopia dengan Rasa Ini Indah. Wow, ini lagunya anak milenial nampaknya nih ya teman Pro 2. Teman Pro 2, jam request tentunya masih dibuka di 0811-111-5222 ataupun lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital. Tapi sebelum aku bacain lagi requestan-requestan yang udah masuk, aku mau ingetin nih teman Pro 2, buat kamu yang punya pengalaman soal pelayanan publik, ada yang lancar, tapi ada juga yang bikin gemes gitu kan ya. Kalau kamu pengen cerita ataupun nanya soal layanan publik, jangan ragu lagi, sampaikan aja langsung di Halo RRI Pro 1 RRI Bogor. Semua keluhan, pertanyaan yang dari kamu nih akan dituliskan ke pihak terkait supaya ada tanggapan ataupun jawabannya. Halo RRI disiarkan setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat jam 9 sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz dan AM 1242.

positive thinking aja. Mungkin itu cara orang untuk menunjukkan hal yang harus dibenahi dalam diri kita. Kalau kita dibully sebagai si gendut, ada baiknya segera atur pola makan dan rajin olahraga, biar langsing. Kita dibully sebagai si oon, maka rajin-rajinlah kita belajar supaya pintar. Kalau kita dibully sebagai si cantik, alhamdulillah. Cara terbaik untuk membalas bulian orang adalah dengan sabar dan tetap bersikap ramah. Kalau perlu, ajaklah ngobrol sambil minum kopi. Tapi awas, kopinya jangan dikasih sianida. Jika kita balas keburukan dengan kebaikan, maka mereka akan sungkan untuk mengolok-ngolok kita.

Kita lanjut lagi. Selamat siang untuk Akila. Hai Akila, Akila yang ada di Ciawi. Katanya kalau Akila pengen dengerin lagunya Keisha yang baru nih Rin. Boleh, nanti lagunya aku puterin ya. Ditunggu untuk Akila. Terus selamat siang juga, ini ada dari Elvira. Hai Elvira, Elvira yang ada di Sukasari. Elvira pengen dengerin lagunya BTS yang Boy With Love. Boleh, nanti lagunya aku puterin. Satu lagi ada dari Ria. Hai Ria, Ria yang ada di Budi Agung. Kalau Ria katanya siang hari ini pengen dengerin yang rada narsis Ahrin. Ada NPD dengan Sempurnanya Aku. Siaplah kalau begitu. Langsung aja yuk teman Pro 2, kita dengerin ini dia requestan kamu.

untuk requestannya nanti aku lanjut lagi karena kita akan memasuki waktunya kumandang azan zuhur untuk daerah Bogor dan sekitarnya di jam 11 lebih 54 menit waktu Indonesia Barat. Ada beberapa lagu religi yang akan menemani kamu di siang hari ini. Setelah itu baru aku bacain lagi requestan-requestan kamu. Jangan kemana-mana.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika kaki yang kamu miliki saja tidak bisa membawamu mendatangi sholat, lalu bagaimana kamu mengharapkan kakimu itu akan membawamu ke surga?

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Ketika kamu merasa ingin menyerah, ingatlah alasan mengapa kamu memulai. Tetaplah fokus pada tujuanmu dan teruslah bergerak maju. Seperti kata Mahatma Gandhi, hiduplah seolah kamu akan mati besok. Belajarlah seolah kamu akan hidup selamanya.

kembali lagi teman Apreduan. Sebelum aku bacain requestan yang tersisa, aku mau ingetin kamu buat yang kepo sama info terbaru. Tenang aja nih teman Apreduan, karena sekarang kamu bisa mantau berita terkini langsung dari smartphone kamu lewat website rri.co.id. Mau politik, musik, hiburan ataupun info viral, semuanya ada. Cukup buka HP, buka browser, ketik rri.co.id dan klik berita yang kamu mau. Gampang banget kan? Yuk jadi remaja update bareng RRI.

Sebelum kamu menyerah hari ini, ingatlah bahwa banyak orang di luar sana yang menginginkan posisi kamu sekarang. Mereka berlomba dan menunggu supaya kamu gagal. Sahabat kreatif, kamu tidak akan pernah tahu apa yang ada di balik kesusahanmu sekarang. Ketika kamu kuat, percayalah, kamu akan dapat imbalannya, karena usaha akan membuahkan hasil setelah seseorang tidak menyerah.

0: Di, kayaknya gue mulai kepikiran soal masa depan deh. Tapi jujur bingung harus mulai dari mana.
1: Mulai dari sekarang aja. Investasi misalnya.
0: Lah, investasi mah buat orang kaya gak sih?
1: Siapa bilang? Sekarang mah, investasi modalnya kecil juga bisa kali.
0: Emang bisa?
1: Bisa, kayak reksadana pasar uang. Mulai dari 10 ribu sampai 100 ribu juga udah bisa invest di beberapa aplikasi resmi.
0: Reksadana pasar uang itu apaan?
1: Simpelnya ya, duit kita dikelola buat ditempatin di instrumen yang resikonya relatif rendah. Cocok buat pemula.
0: Tapi emang kalau dikit-dikit gitu ngaruh apa?
1: Ngaruh banget lah kalau konsisten. Daripada duit habis buat hal yang gak kepake, mending diputar biar berkembang.
0: Berarti yang penting tuh bukan gede dulu ya? Yang penting mulai dulu.
1: Nah, itu dia. Waktu yang bikin hasilnya beda.
0: Jadi selama ini gue cuma nunda-nunda aja ya?
1: Kalau ntar-ntar mah malah jadinya gak jadi deh.
2: Mulai investasi sejak dini, sekecil apapun nilainya. Kenali resikonya, pilih yang aman dan hindari iming-iming keuntungan instan. Masa depan yang lebih baik dimulai dari langkah hari ini.

0: Selamat siang untuk Sarah. Sarah yang ada di Kedondong. Katanya kalau Sarah siang hari ini pengen dengerin lagunya Isyana Sarasvati yang ada-ada aja. Boleh banget, nanti lagunya aku puterin ya. Terus selamat siang juga, ini ada dari Mei. Hai Mei. Mei yang ada di Salabenda, katanya kalau Mei siang hari ini pengen dengerin lagunya Vidi Aldiano yang Pupus Kasih Tak Sampai. Siap, lagunya juga udah aku siapin. Teman Pro 2 masih ada kesempatan untuk merequest lagu kesayangan kamu di sini di 0811-111-5222 atau lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital. Yang penting formatnya ketik nama, lokasi kamu di mana, dan requestannya apa. Lanjut yuk, ini dia requestan kamu.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini. Lagupedia. Lagu Ada-Ada Aja dari Isyana Sarasvati yang dirilis pada tahun 2023 punya kisah unik sejak sebelum diperkenalkan ke publik. Lagu ini pertama kali ia bawakan dalam konser The Fourth Album Showcase Live on Tour di Gedung SMI Kota Semarang. Di hadapan para penggemarnya, Isyana bercerita bahwa proses terciptanya lagu ini sama uniknya dengan judulnya. Biasanya, Isyana menciptakan lagu dari chord dan juga melodi, baru kemudian merangkai lirik. Namun untuk lagu Ada-Ada Aja,

0: aja.
1: Ih, harus apa sih?
2: Harus apa sih? Supaya pakaian basah kamu cepat kering. Pisahkan pakaian berat dan pakaian ringan kamu. Masukkan handuk kering ke dalam mesin cuci secara bersamaan. Manfaatkan pengering rambut untuk mengeringkan pakaian, atau masukkan pakaian basah kamu ke dalam microwave dengan suhu 130 derajat Celcius selama kurang lebih 5 menit.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

teman Fredula, aku mau ingetin kamu lagi nih, ini satu hal yang harus banget kamu punya. Yeps, aplikasi RRI Digital. Kenapa sih kalau aku ingetin kamu terus buat download nih teman Fredula? Jadi gini, di aplikasi RRI Digital yang ada di Play Store ataupun di App Store ini, kamu bisa dengerin streaming langsung, dengerin ulang siaran, bahkan nih kamu juga bisa milih kanal RRI lainnya. Mudah banget, praktis dan juga kekinian. Jangan sampai ketinggalan info dan juga hiburan dari RRI. Makanya yuk download RRI Digital sekarang.

0: Teman Pro 2, sudah tahu belum? Waktu berjalan lebih lambat di luar angkasa. Astronot menua sedikit lebih lambat dibanding manusia di bumi karena efek relativitas Einstein.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

teman-teman Pro 2, ada dua lagi nih requestannya. Ini juga sekaligus menutup jam request kita untuk edisi hari ini, karena kita habis ini akan beralih ke acara berikutnya. Ada Ngerti Bola. Hari ini aku mau ngebahas seputaran grup G, kalau gak salah ya teman Pro 2 ya. Ya betul, grup G. Ada siapa aja sih di grup G Piala Dunia 2026? Nanti kita bakalan bahas. Nah, aku mau nyapa dulu ada dari Aze. Hai Aze, Aze yang ada di Teplan. Kalau Aze pengen dengerin lagunya Taylor Swift yang Opalite. Oke, nanti lagunya aku puterin. Ditunggu ya Aze. Terus ada juga Meli. Hai, selamat siang Meli. Meli yang ada di Yasmin, katanya kalau Meli pengen dengerin lagunya Meghan Trainor yang Made You Look. Oke, siap deh kalau begitu. Teman Pro 2, makasih banget ya buat kamu yang udah ikutan request di jam requestnya Pro 2 RRI Bogor hari ini. Kamu bisa kembali merequest lagu kesayangan kamu besok di jam yang sama, jam 10 sampai dengan mendekati jam 1 siang. Oke, teman Pro 2, langsung aja yuk. Ini dia requestan kamu.

0: aku. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau.
1: Berisik, Jono. Cemer banget sih.
2: Muka sangar kok bacanya puisi. Sok pujangga.
0: Diam, Hayati. Cita-citaku ingin jadi sastrawan seperti Chairil Anwar.
1: Emang masih ada yang baca dan dengar puisi, John?
0: Ah, nyepelein nih. Film ADC2, puisi yang dibacain sama Rangga, tahu gak itu karyanya siapa? Karyanya Aan Mansur. Terelie, novelnya tuh ya diangkat jadi film tuh. Judul filmnya Hafalan Salat Delisa. Satu lagi deh, Firsa Bersari. Dia itu punya buku, terus lirik-lirik lagunya puitis juga. Lagu kan di pasaran?
1: Wi, jawab tuh Wi. Aku gak tahu mau jawab apa. Sama aku juga.
2: John, ada gak sih puisi tentang cinta?
0: Banyak nih, buku sakti puisi aku.
1: Coba lihat.
0: Nih, asik juga kan baca-baca puisi.

2022, Piala Dunia FIFA 2026 akan menghadirkan persaingan menarik di Grup G. Salah satu unggulan Eropa, Belgia, ini akan bersaing dengan Mesir, Iran, dan juga Selandia Baru buat ngerebutin tiket ke babak 32 besar nih teman Predua. Belgia datang sebagai tim paling berpengalaman di grup ini. Turnamen tahun 2026 tentunya menjadi penampilan ke-15 dari setan merah di Piala Dunia. Di bawah asuhan pelatih Rudi Garcia, Belgia tentunya punya tekad mengulang bahkan melampaui pencapaian terbaik mereka ketika meraih posisi ketiga di edisi 2018. Nah, laga pembuka grup G ini akan mempertemukan Belgia dengan Mesir di 16 Juni di Seattle Stadium. Pertandingannya diprediksi berlangsung sengit karena Mesir diperkuat kapten sekaligus bintang mereka itu adalah Mohamed Salah. Nah, di pertandingan lainnya Iran akan menghadapi Selandia Baru di Los Angeles Stadium. Kedua tim sebenarnya sama-sama punya ambisi yang menciptakan kejutan sejak laga pertama. Biarpun Belgia menjadi favorit di atas kertas, persaingan grup G dipastikan tidak mudah nih teman Pro 2. Mesir sendiri punya pengalaman panjang lah di Afrika. Iran merupakan salah satu kekuatan utama Asia, sementara Selandia Baru berstatus wakil terbaik dari Oseania. Tentunya dengan kombinasi pengalaman, kualitas pemain bintang, dan ambisi yang besar dari setiap peserta, grup G ini menjadi salah satu grup yang layak mendapatkan perhatian khusus di Piala Dunia FIFA 2026.

0: Piala Dunia. Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 MMR RI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol. Program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Teman

Masih dari grup G ini teman Pro 2 Belgia yang melaju ke Piala Dunia 2026 setelah tampil dominan di kualifikasi zona UEFA. Mereka sendiri mempunyai grup J dengan catatan 5 kemenangan dan 3 hasil imbang, termasuk kemenangan telak 7 gol tanpa balas ketika melawan Liechtenstein yang memastikan tiket ke putaran final. Nah, gimana kalau dengan Mesir? Mesir sendiri tampil impresif di zona Afrika. The Paraors ini keluar sebagai juara grup A setelah meraih 8 kemenangan dan 2 hasil imbang dari 10 pertandingan. Mohamed Salah yang menjadi sosok sentral dengan sumbangan 9 gol sepanjang kualifikasi, tentunya ini menjadi sorotan ya teman Pro 2. Terus kalau dari Asia, Iran kembali menunjukkan konsistensinya sebagai salah satu kekuatan utama AFC. Tim Bali sendiri berhasil finish di puncak grup A ketika putaran ketiga kualifikasi. Ketajaman dari Mehdi Taremi ini menjadi faktor penting dalam keberhasilan mereka yang mengamankan tiket ke Amerika Utara. Kalau Selandia Baru gimana Rinda? Jadi Selandia Baru itu mencatat sejarah tersendiri untuk pertama kalinya. Konfederasi Sepak Bola Oseania mendapatkan slot langsung ke Piala Dunia. Kesempatan ini tentunya dimanfaatkan dengan baik oleh All White yang sukses menyingkirkan Fiji dan juga Kaledonia Baru di babak akhir kualifikasi. Makanya Selandia Baru bisa ikutan deh di Piala Dunia 2026 ini. Nah, keempat tim ini tuh punya karakter permainan yang beda-beda nih teman Pro 2. Belgia mengandalkan kualitas individu dan juga pengalaman. Mesir bertumpu pada kecepatan serangan, Iran dikenal disiplin dan juga solid, dan Selandia Baru siap memberikan kejutan lewat semangat juang tinggi mereka.

Sebagai negara dengan iklim tropis, Indonesia memiliki dua musim. Salah satunya yaitu musim kemarau, kondisi di mana berbagai daerah mengalami kekeringan atau kekurangan air dan tidak turun hujan. Untuk menghindari wilayah kita dari kekeringan, sebaiknya masyarakat terus memanfaatkan sumber air yang ada secara efektif dan efisien. Menanam pohon sebanyak-banyaknya di lingkungan kita, membuat dan memperbanyak resapan air dengan tidak menutup semua permukaan dengan plester semen atau ubin keramik, memprioritaskan pemanfaatan sumber air yang tersedia untuk keperluan air baku untuk air bersih, memberikan perlindungan sumber air yang tersedia, melakukan panen dan konservasi air, dan yang terakhir, membuat waduk disesuaikan dengan keadaan lingkungan. Mari sama-sama kita jaga alam, karena alam yang menjaga kita.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ketua Milanisti Indonesia Sezione Bogor, senang sekali RRI dapat turut menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Jadi ikuti terus ya siaran-siaran RRI, jangan sampai ketinggalan, RRI emang gak ada lawan. Selamat ya!
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Kita masuk di sesi terakhir ngerti bola nih teman-teman Pro2. Grup G, tentu masih tentang grup G ya. Grup G itu gak hanya menyajikan persaingan ketat, tapi juga menyimpan sejumlah fakta menarik nih teman-teman Pro2. Ketika Meksiko terakhir kali menjadi tuan rumah Piala Dunia di tahun 1986, Belgia berhasil mencapai semifinal dan akhirnya finish di posisi keempat setelah kalah dari Argentina yang dipimpin Diego Maradona. Bagi Iran, turnamen ini menjadi kesempatan untuk mencetak sejarah baru. Meskipun sudah 7 kali tampil di Piala Dunia, tim Meli ini belum pernah lolos ke fase gugur. Prestasi terbaik mereka sejauh ini tuh masih sebatas bertahan di babak grup nih teman Pro2. Terus kalau Selandia Baru juga punya catatan unik. Di Piala Dunia 2010 mereka menjadi satu-satunya negara yang tidak terkalahkan sepanjang turnamen setelah menahan imbang Italia, Slovakia dan juga Paraguay. Tapi biarpun begitu mereka tetap gagal melaju ke babak berikutnya. Kalau di skenario babak 32 besar, juara grup G berpotensi menghadapi salah satu tim peringkat ketiga yang ada dari grup A, E, H, I ataupun J. Sementara runner-up grup ini akan bertemu runner-up grup D. Adapun tim peringkat ketiga masih punya peluang lolos dan bisa berhadapan dengan juara grup B ataupun grup I. Nah, dengan kompetisi tim dan juga komposisi timnya yang berimbang dan juga sejumlah pemain bintang yang siap bersaing, kayaknya grup G ini bisa diprediksi menjadi salah satu grup paling kompetitif di Piala Dunia tahun 2026 ini deh teman Pro2. Gitu deh. Oke teman Pro2, untuk ngerti bolanya khusus bagian grup G ini udah beres nih teman Pro2. Siapa jagoan kamu yang ada di grup G? Kayaknya aku akan memfavoritkan grup Selandia Baru deh. Secara gitu kan ya teman Pro2 punya ambisi yang cukup besar. Seenggaknya dia menunjukkan kalau misalnya mereka juga layak loh ada di Piala Dunia 2026. Kalau kamu apa nih teman Pro2?

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya mata kita tetap sehat? Perhatikan konsumsi makanan kamu dengan banyak mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran. Hindari penggunaan lensa kontak dan kacamata terlalu lama. Cobalah untuk tidak terlalu banyak menghabiskan waktu menatap layar komputer atau smartphone kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Teman Pro 2, udah tahu belum? Mikroba di tubuh lebih banyak dari jumlah manusia di bumi. Dalam satu tubuh manusia, jumlah mikroba bisa mencapai 10 kali jumlah sel manusia.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Nah, teman-teman Pro 2, karena kita sudah memasuki bulan Juni. Di bulan Juni itu bukan hanya ada hari kelahiran Pancasila nih teman Pro 2. Bogor juga bakalan ulang tahun. Nah, rangkaian acaranya kan udah mulai tuh ya dari hari Sabtu kemarin di kota ataupun di Kabupaten Bogor. Kalau kamu, hal yang paling ditunggu itu ketika hari jadinya Bogor itu apa sih teman Pro 2? Kalau aku yang pastinya kulinerannya. Terus sama ini loh, sama pagelaran-pagelaran tarinya. Aku suka banget tuh nonton-nonton kayak begitunya, parade-paradenya. Apakah hari ini ataupun tahun ini bakalan ada juga gitu teman Pro 2? Kita tunggu deh ya kabar-kabaran ya. Nah teman Pro 2, buat kamu juga nih, aku punya informasi dari seputaran makanan pedas. Ada orang yang bilang gitu kan, kenapa sih makanan pedas begitu banyak digemari? Diam di sini ya, yang kebingungan kenapa orang-orang banyak banget yang suka makanan pedas. Nanti aku kasih tahu alasannya kenapa. Jangan kemana-mana.

Udah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 MMR RI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol, program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI,

nambah nafsu makan gitu kan ya. Ini tuh terjadi karena cabai sendiri mengandung zat capsaicin yang memicu sensasi panas di tubuh. Ketika mengkonsumsinya, otak kita tuh ngerespon dengan melepaskan hormon yang bisa menimbulkan rasa senang dan bersemangat. Gak heran banget kalau banyak orang ngerasa ketagihan dan pengen kembali menikmati makanan pedas. Selain itu, rasa pedas juga memberikan tantangan tersendiri ternyata nih teman Pro 2. Banyak pecinta kuliner sengaja nyoba level kepedesan yang lebih tinggi buat mendapatkan sensasi yang lebih kuat. Di Indonesia sendiri, makanan pedas itu bahkan udah jadi bagian dari budaya kuliner. Tentunya kehadiran sambal di meja makan ini tuh kayak jadi pelengkap yang gak bisa dipisahin dari berbagai hidangan khas Nusantara nih teman Pro 2.

0: Udah tahu belum? Menurut penelitian, pria lebih banyak menggunakan otak kiri ketika mendengarkan, sedangkan wanita menggunakan kedua otak kanan dan kirinya ketika dia mendengarkan. Jangan salah ya.
1: Tempat sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Ih, serem banget deh.
1: Apanya yang serem?
0: Ini loh, tsunami kemarin. Bayangin deh, rumah, mobil, bahkan bangunan-bangunan besar aja ikutan hancur.
1: Kamu tahu nggak, selain peringatan dari pemerintah setempat, kita juga bisa mendeteksi kemungkinan datangnya tsunami loh.
0: Hah? Tsunami kan bencana alam. Gimana ceritanya bisa dideteksi?
1: Dari awal terjadinya gempa, kita udah bisa mewaspadainya tahu. Pertama, pasca gempa, perhatikan dulu apakah air lautnya surut atau enggak. Kalau memang surut, perhatikan lagi. Di sekitar pantai, apakah ada suara gemuruh dari laut atau enggak?
0: Kalau memang ada, gimana?
1: Langsung evakuasi diri ke tempat yang lebih tinggi lah, Indah.
0: Oh, gitu ya?
2: Bencana memang bisa terjadi kapan saja dan bahkan tanpa peringatan. Tapi, selalu ada upaya untuk mencegah kemungkinan terparah dengan mengandalkan pengamatan di sekitar Anda. Dan yang pasti, jangan panik. Kepanikan justru bisa memperburuk situasi.
3: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Kita lanjut nih teman Pradua, kenapa banyak orang yang suka banget sama makanan-makanan pedas khususnya di Indonesia nih? Kecintaan terhadap makan pedas juga ternyata dipengaruhi oleh kebiasaan dari kecil. Banyak orang tumbuh di lingkungan yang terbiasa mengkonsumsi sambal, minimal saus gitu kan ya, ataupun cabenya langsung, jadi lidah mereka perlahan beradaptasi dengan rasa pedas itu sendiri. Seiring waktu, kemampuan tubuh untuk menoleransi rasa panas itu semakin meningkat. Akibatnya sebagian orang justru mencari tingkat kepedasan yang lebih tinggi lagi buat ngedapetin sensasi yang sama seperti sebelumnya. Di era media sosial, tentunya popularitas makanan pedas semakin meningkat. Berbagai tantangan makan cabai, mie pedas, kuliner dengan level ekstrim ini sering jadi viral dan menarik minat banyak orang untuk mencobanya. Tapi biarpun begitu nih teman Pro 2, nggak semua orang itu cocok mengkonsumsi makanan pedas. Sebagian orang bisa mengalami gangguan pencernaan atau rasa nggak nyaman setelah makan makanan pedas. Makanya konsumsi makanan pedas sih boleh-boleh aja, tapi tetap disesuaikan dengan kondisi dan juga kemampuan tubuh masing-masing.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Teman terbaik.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

0: Wow, gak kerasa udah mau jam 3 sore nih teman Pro 2. Ih, hari itu berganti dengan sangat cepat ya teman Pro 2 ya. Nah teman Pro 2, selamat menikmati liburan terakhir di tanggal rentetan tanggal merah ini teman Pro 2 ya. Karena ada beberapa teman aku yang mulai ulangan umum besok nih. Jadi semangat, tetap fokus dalam belajar, diulas lagi pelajaran-pelajaran yang udah dilewatin, hasil ulangan hariannya dicek lagi, ada materi yang belum kamu kuasain atau belum gak sih, atau enggak sih, kayak gitu-gitulah teman Pro 2. Kemudian nih teman Pro 2, buat kamu yang mungkin baru bisa liburannya di hari ini, tetap hati-hati di jalan, utamakan keselamatan diri kamu dan juga pengguna jalan yang lainnya. Ikutin terus rangkaian acara yang ada di Pro 2 RRI Bogor sampai dengan mendekati tengah malam nanti. Abis ini bakalan ada Melati yang nemenin kamu di sore ceria. Terima kasih buat kamu sudah stay tune. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ketemu lagi sama aku di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu bisa menghilangkan noda hitam bekas jerawat secara alami? Menggunakan lidah buaya, kamu bisa memanfaatkan lidah buaya sebagai bahan alami untuk menghilangkan bekas jerawat. Karena lidah buaya mengandung aloin yang mampu memudarkan noda hitam bekas jerawat. Menempelkan irisan lemon. Lemon juga bisa kamu gunakan untuk menghilangkan bekas jerawat secara alami, karena di dalamnya terdapat kandungan vitamin C dan antioksidan yang dipercaya mampu memudarkan noda bekas jerawat di wajah kamu dengan baik. Membuat masker madu. Tahukah kamu, madu tidak hanya mampu menghilangkan bekas jerawat saja loh, tetapi dapat juga mempercepat penyembuhan luka, mengangkat sel kulit mati, dan mengurangi potensi pembentukan jaringan parut pada luka.

0: Career, your partner in fun, Melati Putri.
1: Bro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Bro 2. How are you? Mudah-mudahan sih sehat ya. Di hari terakhir liburan ini udah full semua bensinnya. Sudah recharge lagi energi gitu ya. Sampai ketemu di long weekend berikutnya. Tapi besok mesti aktivitas dulu nih seperti biasa nih. Jadi hari ini kayak lagi kumpul-kumpulin semangat. Ada yang lagi rebah-rebahan aja di rumah gitu ya. Aku balik

lain-lain, tapi ya kalau ada hujan-hujan gerimis kecil terus berhenti lagi. Kebanyakan sih milih cerah ya, jadi agenda liburan bisa berjalan lancar mungkin teman berdua ya. Oke, kalau gitu yang pasti kita masih bakalan sama-sama sampai jam 7 malam dan banyak banget informasi di sore ceria ini ya, jadi tungguin. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Bogor. Dan sebagai pembuka aku punya satu single terbaru nih dari Sheila on 7, Sederah.

0: Udah tahu belum? Sebuah suku Inuit di Kutub Utara justru menggunakan lemari es untuk mencegah makanan mereka cepat beku karena iklim di lingkungan mereka lebih dingin dari lemari es yang paling dingin.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

teman terbaik kamu, teman Pro 2, untuk kamu yang suka lari atau jogging mungkin ya, biar nggak bosan kamu tuh sering lari pakai earphone, headphones atau pods gitu ya, untuk mendengarkan musik. Kayaknya kalau lari sambil dengerin musik, apalagi punya track favorit yang bisa bikin lari atau jogging lebih semangat, itu kayaknya udah biasa. Tapi di Brasil ada tren baru teman Pro 2, namanya running rave. Ini bikin olahraga jadi kerasa seperti datang ke festival musik. Jadi ini ratusan pelari mengikuti ada seorang DJ yang memutar musik elektronik dari perangkat DJ-nya sambil, jadi dia bikin perangkat DJ-nya itu kayak di semacam rak yang ada rodanya gitu teman Pro 2. Jadi dia lari sambil dorong alat DJ-nya sambil memutar musik, terus banyak pelari ngikutin di belakangnya. Jadi sambil running sambil rave party juga dijadiin satu. Seru banget sih. Dan mereka lari sama-sama di jalanan kota. Ini fenomena yang lagi ramai banget di Sao Paulo teman Pro 2, dan udah jadi bagian dari tren gaya hidup baru. Jadi menggabungkan antara olahraga sekaligus hiburan dan interaksi sosial dalam satu aktivitas yang sama. Buat banyak orang, running rave bahkan mulai jadi alternatif clubbing yang lebih sehat tanpa kehilangan keseruan dan rasa kebersamaannya. Iya gak sih? Seru banget kalau menurut aku sih teman Pro 2. Kira-kira tren running rave ini bakalan nular gak ya sampai ke Indonesia?

Ketua Milenisti Indonesia Sezione Bogor, senang sekali RRI dapat turut menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Jadi ikuti terus ya siaran-siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI emang gak ada lawan. Selamat ya.

Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol. Program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI.

Teman Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

paling manis? Pasti kamu semua kompak jawabnya di musim ini ya teman bro dua, cuma ada satu buah. Viral banget lagu Mas Bahlil Ganteng atau MBG membuat Menteri SDM Bahlil Lahadalia tuh sampai meminta bantuan artis kenamaan Indonesia Raffi Ahmad. Jadi Ketua Umum Golkar ini mengharapkan Raffi Ahmad membantunya mencari sosok pencipta lagu MBG itu siapa sih, alias Mas Bahlil Ganteng gitu ya. Lagu ini juga membuat Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo sempat joget juga teman pro 2. Bahkan lagu MBG itu sampai membuat Jokowi berpose finger heart ala-ala Korea. Jadi Bahlil mengaku dia gak nyangka lagu ini berkembang jadi fenomena di media sosial. Dia bahkan sering banget dengar lagu itu diputar di berbagai kesempatan. Mungkin kamu juga jadi salah satu orang yang pasti pernah lah ya pakai sound ini di media sosial kamu teman pro 2. Tapi akhirnya dia terpanggil untuk penasaran gitu ya, pengen tahu siapa sih pencipta lagu ini, pengen dia undang. Terus katanya sih ini sebuah kreativitas yang harus dihargai katanya teman pro 2. Nah, siapa tuh kira-kira penciptanya? Ada yang tahu teman pro 2 atau bahkan udah ketemu mungkin ya? Bahlil menegaskan kalau dia menghormati kreativitas masyarakat khususnya generasi muda yang aktif di media sosial gitu. Tapi juga tetap diingatkan agar kebebasan berekspresi tetap dilakukan secara bertanggung jawab teman pro 2, begitu katanya. Tapi yang pasti sih lagu ini ya memang benar-benar viral teman pro 2 di mana-mana. Apakah akan menyaingi lagu keviralan lagu-lagu Indonesia macam kayak lu kenal Veronica atau lagu Tabola Bale yang sampai ke luar negeri sana? We'll see ya.

Meksiko kembali tampil di Piala Dunia setelah menunggu selama 20 tahun. Mereka memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 melalui jalur playoff UEFA yang dramatis. Pada putaran final, Ceko tergabung di grup A bersama Meksiko, Afrika Selatan, dan Korea Selatan. Tim asuhan Miroslav Kobek berharap mampu melangkah jauh dan menciptakan kejutan.

Informasi lainnya, teman Bro 2, keluarga jemaah haji diimbau agar tidak melakukan penjemputan langsung di terminal kedatangan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Hal ini untuk menghindari kepadatan selama fase kepulangan haji 2026. Imbauan itu disampaikan General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta Heru Karyadi di Tangerang hari Senin 1 Juni 2026. Ia mengatakan masyarakat yang ingin menyambut anggota keluarganya disarankan menunggu di asrama atau di embarkasi masing-masing daerah.

udah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol. Program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI,

Piala Dunia yang akan digelar pada tahun ini. Semoga sukses selalu RRI.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya air di dalam jam tangan kamu bisa hilang. Masukkan jam tangan kamu ke dalam tumpukan beras dengan posisi kaca di bawah. Diamkan selama kurang lebih 5 jam. Dan cek secara berkala apakah airnya sudah hilang.

Bukan sama Pew Research Center terhadap 30 ribuan orang responden dari 24 negara. Ini adalah survei tentang persentase atau berapa banyak orang-orang yang bepergian ke luar negeri dari sebuah negara teman pro 2, dan menemukan kalau 92% orang Indonesia itu ternyata belum pernah bepergian ke luar negeri. Padahal rame banget ya kalau kita mau bikin paspor, antri gitu. Survei yang dilakukan di bulan Februari sampai Mei 2023 ini mengukur keterhubungan masyarakat dengan komunitas, negara, dan juga dunia, termasuk pengalaman mereka dalam melakukan perjalanan internasional. Jadi hasil dari survei ini tuh katanya ada kesenjangan yang cukup besar antar negara. Kalau di Swedia, Belanda, dan Inggris, banyak warga mengaku sudah pernah mengunjungi lebih dari 10 negara. Sementara itu, Indonesia jadi salah satu negara dengan persentase warga yang belum pernah ke luar negeri itu yang tertinggi dalam survei. Cuma ada di bawah India yang mencapai 95% orang. Nah, sebagai perbandingan, angka ini mencatat 23% orang sudah bepergian di Amerika Serikat, 34% di Jepang, dan 21% di Korea Selatan, teman pro 2. Dan temuan ini menunjukkan kalau bepergian ke luar negeri ternyata masih jadi kesempatan yang belum bisa dinikmati sama banyak masyarakat di negara berkembang, termasuk di Indonesia. Kalau ini menurut Pew Research Center ya, kalau menurut kamu gimana?

0: latihan selama 20 hingga 30 menit berguna untuk relaksasi, mengurangi lelah, meningkatkan konsentrasi, memperbaiki mood, serta tingkatkan daya ingat dan kinerja. Waktu terbaik untuk tidur siang adalah pukul 14 sampai 15 dan waktu ini cukup membuat tubuh lebih bersemangat. Jika kondisi memungkinkan, usahakan untuk tidur siang ya, agar kamu mendapatkan manfaatnya.
1: Apa sesuatu yang belum kamu tahu?

Kids Teman Pro 2. Ini adalah kerjasama antara Roblox dengan Kementerian Komunikasi dan Digital. Kebijakan ini juga sejalan dengan penerapan peraturan pemerintah soal tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Jadi tetap bisa ada pengawasan ya, monitoring untuk melindungi anak-anak saat menggunakan platform digital dan bermain online. Lewat pembaruan ini, Roblox menghadirkan ada dua jenis akun baru Teman Pro 2, yaitu ada Roblox Kids untuk pengguna usia dari umur 5 tahun sampai 12 tahun di Roblox Select, dan Roblox Select untuk usia 13 sampai 15 tahun. Jadi ada dua jenis ya, Roblox Kids dan Roblox Select. Nah, setiap akun punya pembatasan akses konten serta fitur komunikasi biar lebih cocok untuk penggunanya. Dan pembatasan ini juga disesuaikan

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. I've seen the devil.

Jadi sistem ini bisa mencocokkan wajah pengguna dengan data kependudukan Dukcapilnya untuk memastikan identitas yang digunakan tuh benar-benar valid gitu ya. Dan kalau menurut Komdigi, langkah ini memang dilakukan untuk menekan maraknya penipuan digital, spam call, phishing, hingga penggunaan nomor bodong. Walaupun melibatkan data biometrik, pemerintah memastikan data wajah pengguna tidak akan disimpan oleh operator seluler maupun

0: juga ikut muncul nih di cuplikan film Backrooms produksinya A24. Jadi menariknya ada suara yang kedengeran yang bukan rekaman biasa, tapi ini adalah salam berbahasa Indonesia dari film ini ya, yang diambil dari Golden Record punyanya NASA. Ini adalah arsip legendaris teman berdua yang sempat dikirim ke luar angkasa lewat misi Voyager tahun 1977. Rekaman lawas banget nih ya. Dan voiceover itu diisi oleh penyiar RRI Ilyas Harun dan menjadi bagian dari pesan bumi untuk peradaban lain di alam semesta. Dalam piringan emas ini juga tersimpan sapaan dalam 55 bahasa. Ada suara alam, ada musik dari berbagai budaya dunia sampai gamelan Jawa. Dan hampir 50 tahun kemudian rekaman bersejarah itu kembali terdengar lewat salah satu film paling dinanti tahun ini. Penasaran banget gak sih? Makin penasaran ya pengen nonton Backrooms. Iya gak sih teman Pradua?
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Piala Dunia. Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 MMR RI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol. Program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RI Bogor.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya air di dalam jam tangan kamu bisa hilang. Masukkan jam tangan kamu ke dalam tumpukan beras dengan posisi kaca di bawah. Diamkan selama kurang lebih 5 jam. Dan cek secara berkala apakah airnya sudah hilang.

0: Hari Hak Asasi Manusia dirayakan setiap tahun di seluruh dunia pada 10 Desember. Ayo, jangan sampai lupa ya.
1: Apa sesuatu yang belum kamu tahu?
2: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Di tanggal 1 Juni 2026 ini kita merayakan hari lahir Pancasila ya. Tentunya dirayakan dengan berbagai macam cara. Yang pasti intinya adalah supaya kita ingat lagi semangat dari Pancasila seperti apa. Nah, aku punya beberapa kesan dan pesan dari teman Pro2 nih yang juga mau ikut memaknai hari lahir Pancasila kali ini. Yuk kita dengerin sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Askaskia, berasal dari SMA Negeri 2 Kota Bogor, sekaligus menjadi peserta dari LCC 4 Pilar MPR RI tahun 2026. Harapan saya sebagai generasi Z untuk anak muda atau bahkan lebih tua agar terus bisa mengimplementasikan nilai-nilai dan butir-butir Pancasila. Karena untuk kedepannya kita akan menghadapi beberapa tantangan yang sangat besar, maupun internal ataupun global. Oleh karena itu, dengan adanya dasar pandangan, dengan adanya dasar falsafah dan panduan bagi kita semua sebagai bangsa negara Indonesia, yaitu Pancasila sebagai dasar ideologi, fondasi pemikiran kita semua, kami harap, saya harap kita bisa mengimplementasikan butir-butir dan nilai-nilai Pancasila tersebut. Untuk apa? Untuk kita bisa menghindari dari segala tantangan, hambatan, ancaman, dan lainnya, dan juga agar kita bisa terus maju dan membela nusa dan bangsa, dan memajukan budidaya luhur kita semua. Selamat hari lahir Pancasila. Saya Raditya Askaskia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, itu dia teman Pro2, salah satunya ya, ungkapan semangat juga bagaimana kita memaknai hari lahir Pancasila. Anyways, aku juga mau ngingetin bahwa sebentar lagi kita akan segera menjelang azan maghrib untuk wilayah Kota Bogor dan sekitarnya pada pukul 17.51 menit waktu Indonesia Barat.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Ketika kamu merasa ingin menyerah, ingatlah alasan mengapa kamu memulai. Tetaplah fokus pada tujuanmu dan teruslah bergerak maju. Seperti kata Mahatma Gandhi, hiduplah seolah kamu akan mati besok. Belajarlah seolah kamu akan hidup selamanya.

0: Menurut sebuah penelitian, kalau anak muda Indonesia tergolong sebagai anak muda terbahagia di dunia. Hasil penelitian yang dilakukan sebuah organisasi Inggris, Farkey Foundation, menyebutkan skor yang dimiliki anak muda Indonesia mencapai 90%. Angka tersebut termasuk paling besar di antara 20 negara lainnya, seperti India, Amerika Serikat, China, Rusia, Kanada, Brazil, Afrika Selatan, Jerman, Inggris, Korea Selatan, dan masih banyak lainnya.
1: Sesuatu yang belum

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: udah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 MMR RI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol, program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: suara yang ceria. Dan aku mau puterin lagi beberapa voice note dari kamu ya teman Bro 2 yang sudah memaknai hari lahir Pancasila yang kita rayakan hari ini. Tentu aja bukan cuma dirayakan dan diingat bahwa oh ini adalah hari libur, tapi dimaknai juga secara lebih mendalam ya teman Bro 2. Ada beberapa voice note yang udah aku terima, kita dengerin yuk sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisna Fiani dari kelas 11-5 selaku salah satu peserta dari pemenang Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI SMA Negeri 2 Kota Bogor. Sebagai generasi Z yang tumbuh di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus informasi, saya harap nilai Pancasila tidak hanya dipahami sebagai materi pelajaran maupun simbol negara saja, tetapi benar-benar menjadi pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak sebagaimana yang dicita-citakan dan menjadi latar belakang leluhur kita dalam merumuskan Pancasila. Di era digital yang menimbulkan banyak tantangan besar dalam kehidupan sehari-hari, pastinya Pancasila memiliki relevansi yang sangat penting untuk diamalkan. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, serta nilai keadilan sosial yang terbentuk dari Pancasila pastinya dapat menjadi landasan kita sebagai generasi muda untuk peduli terhadap kehidupan berbangsa. Dalam momentum hari lahir Pancasila ini, saya berharap generasi muda mampu menjadi pelopor dalam menghidupkan nilai Pancasila tersebut dalam lingkup apapun, sehingga Pancasila dapat menjadi kekuatan yang mendukung Indonesia menuju masa depan yang maju dan berkarakter.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radipta Aski Ataya dari SMA Negeri 2 Kota Bogor sebagai salah satu peserta juara pertama LCC 4 Pilar MPR RI tahun 2026 tingkat Provinsi Jawa Barat. Harapan saya sebagai generasi muda terhadap implementasi nilai Pancasila untuk terus dikonsistensikan, karena Pancasila sebagai ideologi negara kita dan harus disesuaikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang dalam era digitalisasi, tentu saja akan ada banyak tantangan yang akan kita hadapi. Tetapi selama kita mengimplementasikan nilai Pancasila dengan berfokus kepada ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, demokrasi yang sehat, sampai berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita sebagai generasi muda akan kebal dan terus memfilter tantangan-tantangan digital yang akan kita hadapi. Maka dari itu, ayo kita bersama-sama mengimplementasikan nilai Pancasila sepenuhnya dan meletakkan Pancasila di hati dan tangan kehidupan sehari-hari kita. Selamat Hari Pancasila, semoga terus dikonsistensikan dan terus dimaksimalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Come on, it's gonna-

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Firman Subagio menegaskan kalau peringatan hari lahir Pancasila hari ini nggak boleh dimaknai sekedar sebagai kegiatan seremonial aja. Mengingat Pancasila ini adalah fondasi rumah besar bernama Indonesia. Dan menurutnya ada 3 tantangan nyata yang bikin kayak nilai-nilai Pancasila ini tuh terasa jauh dari kehidupan sebagian masyarakat. Pertama, kesenjangan ekonomi. Ia menilai sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum sepenuhnya dirasakan masyarakat Indonesia, khususnya para petani, nelayan, pelaku UMKM, maupun para guru yang masih menghadapi berbagai hambatan dan juga regulasi. Yang kedua adalah polarisasi identitas. Firman menyebut sila ketiga tentang persatuan Indonesia saat ini menghadapi ujian berat ya, karena perkembangan teknologi, penyebaran hoax, serta maraknya politik identitas di media sosial. Yang ketiga adalah lemahnya keteladanan, karena menurutnya penerapan sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab harus dimulai dari para pejabat, kemudian para elit pemerintahan, dan tokoh masyarakat. Gimana nih teman berdua, kamu setuju atau enggak? Anyways, mudah-mudahan sih kita bisa memaknai hari lahir Pancasila

0: malam. Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2 balik lagi dengan Arda di malam hari ini. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Saya yang nemenin kamu sampai dengan nanti di jam 12 malam. Kita bakal seru-seruan bareng di hari libur terakhir ya. Karena besok udah pada masuk kan, kalau gak salah. Oke lah, tapi yang jelas satu lagu dulu saya mau puterin sebagai lagu pembukanya di malam hari ini. Ini ada lagunya Adele with Easy On Me. Untuk kamu enjoy sama lagunya.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya sepatu putihmu tidak menguning? Pilih produk perawatan sepatumu sesuai dengan jenis bahan. Produk perawatan tersebut berfungsi untuk menjaga sepatu dari noda ataupun jamur. Hindari membersihkannya di mesin cuci. Panas dari pengering bisa menyebabkan warna sepatu memudar dan bisa membuat bahan menjadi tipis hingga robek. Selain itu, mesin cuci juga bisa menyebabkan karat sepatumu menjadi menguning. Rutin merawat sepatu. Bersihkan sepatu setelah menggunakannya atau setidaknya 1 bulan sekali agar warnanya tidak cepat menguning. Hindari dijemur di bawah matahari. Setelah sepatu putihmu dibersihkan, sebaiknya langsung dikeringkan. Dan hindari menjemurnya di bawah matahari, karena hal itu dapat membuat warna sepatumu menguning. Simpanlah di tempat kering. Hal ini dilakukan untuk menghindari jamur dan mengubah warna sepatumu. Jadi tunggu apa lagi? Keburu menguning!

0: Udah tahu belum? Insinyur Haji Juanda Kartawijaya adalah pahlawan kemerdekaan Indonesia yang berasal dari Jawa Barat. Ia pernah menjabat sebagai Perdana Menteri ke-10 sekaligus sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Kerja 1. Dalam masa jabatannya, sumbangsih terbesar yang dia berikan untuk Indonesia adalah Deklarasi Juanda di tahun 1957. Deklarasi Juanda menyatakan bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara, dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, kita masih di 106,8 FM Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Indonesia jadi negara pertama yang menerapkan sistem akun Roblox berbasis usia untuk pengguna di bawah usia 16 tahun. Ya, ini kebijakan baru yang dihadirkan untuk memperkuat perlindungan anak pada saat menggunakan platform digital juga bermain game online gitu ya. Langkah tersebut merupakan bagian dari kerja sama Roblox ya dengan Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi, dan kebijakan ini juga disebut sejalan dengan penerapan peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dan juga perlindungan anak, teman-teman.

Masuki periode Juni 2026, tiga pemain Persita mendapat panggilan tim nasional masing-masing Hoki Caraka, Pablo Gadet, dan Tamirlana Kozubev. Hoki Caraka masuk dalam skuad sementara timnas Indonesia arahan pelatih John Herdman untuk persiapan Piala AFF 24 Juli sampai dengan 26 Agustus. Timnas tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Skuad Garuda akan menjalani dua laga uji coba melawan Oman di 5 Juni dan Mozambik di 9 Juni sebagai persiapan menuju turnamen regional. Pablo Gannet bersama Gina Katulistiwa akan menjalani dua laga uji coba melawan Burundi dan Komoro di Marrakech, Maroko. Pemilik total 56 cap ini sebelumnya tampil di Piala Afrika Desember 2025 dan dia di musim ini mencetak 5 gol dari 31 penampilan untuk Persita. Tamirlan yang sempat absen pada Maret lalu akan kembali ke skuad Kyrgyzstan yang kini diasuh legenda Kroasia Robert Forsyteki. Robert ditunjuk sebagai pelatih kepala sejak Desember 2025.

Naomi Osaka mencatat sejarah di Roland Garros setelah menembus babak 16 besar French Open 2026 untuk pertama kalinya. Petenis Jepang ini kini bersiap menghadapi unggulan pertama Arina Sabalenka dalam laga bergengsi di Selasa 2 Juni 2026. Osaka memastikan langkah ke pekan kedua turnamen Grand Slam tersebut setelah menaklukkan wakil Amerika Serikat Iva Jovic. Dia menang melalui pertarungan ketat yang berlangsung hampir 3 jam dengan skor akhir 7-6, 6-7, dan 6-4.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Kita masih di 106,8 FM Brodo RR Bogor, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam juga, jangan galau malam-malam. Teman Brodo barengan Arda untuk malam hari ini. Film Monster Pabrik Rambut ini dapat respon positif dari penonton internasional setelah mereka menjalani world premiere di Berlin International Film Festival ya, teman Brodo ya. Dan film horor karyanya sutradara Edwin ini dinilai katanya berhasil menghadirkan isu yang dekat dengan kehidupan banyak orang di berbagai negara. Edwin bilang bahwa film horor Indonesia sekarang itu semakin dikenal di kancah internasional karena punya ciri khas tersendiri. Jadi menurut dia penonton luar negeri itu mulai tertarik melihat pesan dan juga keresahan yang disampaikan lewat film horor asal Indonesia, Tamam Pradua. Dan dia juga mengaku sempat terkejut ketika Monster Pabrik Rambut itu diputar di salah satu teater terbesar di Berlinale ya. Dan filmnya ditayangkan di Sabtu malam dengan kapasitas sekitar 2000 penonton katanya. Dan masih menurut Edwin ya, banyak penonton internasional yang merasa terhubung dengan isu eksploitasi kerja yang diangkat dalam film ini gitu. Walaupun memang gak sebuah kerja di pabrik, mereka itu paham bagaimana sistem industri global itu memang saling berkaitan, teman-teman berdua. Nanti kita lanjutin lagi dengan informasi yang lainnya.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya celana jeans kamu tetap awet dan tidak mudah pudar? Hindari mencuci celana jeans kamu yang masih baru. Simpan celana jeans kamu dengan cara digantung, bukan dilipat, agar warnanya tidak mudah pudar. Balik celana jeans kamu pada saat kamu mencuci dan menyetrika.

Oke, tema Pro 2 ya. Apple ini dikabarkan mulai menguji prototipe atau purwarupa iPhone Pro generasi terbaru. Jadi iPhone-nya disebut-sebut akan membawa desain layar baru. Dan informasi ini pertama kali dibagikan sama pembocor kenamaan ya, Tipster, tema Pro 2. Ini asal Cina dia, Digital Chat Station. Ini melalui platform media sosial Weibo. Dan menurut DGS sendiri ya, bahwa perangkat yang mungkin akan bernama iPhone 19 Pro dan juga 19 Pro Max ini akan mengusung desain quad curve atau layar yang melengkung di keempat sisi. Kalau rumornya kuat, Apple akan jadi salah satu vendor besar nih yang akhirnya kembali mengadopsi desain layar lengkung alias ponsel tanpa bezel di setiap sisinya. Padahal tren layar quad curve sendiri ya, itu sempat populer sebenarnya di kalangan produsen Android sebelum akhirnya banyak yang beralih ke layar datar atau flat ngikutin Apple gitu. Sekarang Apple yang malah kesana. Nanti kita lanjutin lagi dengan informasi lainnya, jangan kemana-mana.

0: Tidak hanya sepeda motor, produsen skuter klasik asal Italia ternyata pernah memproduksi mobil. Mobil ini diberi nama Vespa 400. Mobil berjenis mikrokar ini dibuat di Monaco pada tahun 1975. Ada yang punya?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Nomor 2 dalam urusan pengisian daya atau cas HP ya. Ini ada beberapa saran tindakan yang umum disampaikan. Salah satunya misalnya kayak disarankan untuk cas HP sampai dengan 80% aja, tidak boleh penuh sampai dengan 100%. Ini sarannya ditujukan supaya masa pakai baterainya katanya bisa lebih tahan lama. Jadi memang pengguna nggak perlu mengganti baterai dalam waktu singkat. Untuk diketahui memang masa pakai baterai HP ya, itu biasanya ditandai dengan tingkat kesehatan atau ngomongnya battery health ya. Dan battery health sendiri itu adalah kemampuan baterai dalam menyimpan daya ataupun durasi pemakaian baterai sebelum dicas kembali. Nah kalau misalnya baterai health-nya masih bagus, maka baterainya bisa menyimpan daya dalam kapasitas yang optimal gitu, atau kapasitas yang sesungguhnya. Nah kalau misalnya sudah enggak, ya otomatis kapasitas simpanannya kurang gitu. Kalau misalnya menyimpan daya secara optimal, maka HP bisa dipakai dengan waktu yang lebih ideal, lebih lama sebelum baterai habis dan perlu diisi daya kembali. Untuk menjaga masa pakai baterai dan juga baterai health, muncullah saran cas HP sampai 80% aja. Tapi saran ini sejatinya juga bukanlah saran tunggal sebenarnya. Saran cas HP sampai 80% aja itu mungkin bisa bikin bingung sebenarnya teman Pro 2. HP itu didesain untuk bisa dicas sampai 100%, tapi kenapa ada saran yang ngasih tahu kalau misalnya ngecas HP itu sampai 80% aja gitu. Nah, kita bakal bahas ini. Jadi jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilia Kalifiadi dari SMA Negeri 2 Kota Bogor sebagai salah satu peserta juara pertama Lomba LCC 4 Pilar MPR RI tingkat Provinsi Jawa Barat. Di hari lahir Pancasila ini, harapan saya sebagai Gen Z di era digital adalah agar kita semua bisa menjadikan Pancasila sebagai kompas moral di dunia maya. Saya berharap generasi kami tetap memegang teguh nilai spiritual dan toleransi beragama di media sosial, selalu mengedepankan kemanusiaan dan etika dalam berkomunikasi, serta kuat menjaga persatuan bangsa dengan tidak mudah terpecah belah oleh hoaks. Besar juga harapan saya agar ruang digital kita menjadi tempat musyawarah yang sehat dan bijak dalam menerima perbedaan pendapat, sehingga teknologi ini benar-benar bisa membawa keadilan sosial serta kemajuan yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sekali lagi, selamat hari lahir Pancasila.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bol.

0: Oke, tema berdua kita lanjutin ya. Jadi cara cas HP yang benar itu sebenarnya nggak punya ketentuan pasti terkait berapa persen pengisian daya yang harus dilakukan. Saran cas HP sampai dengan 80% ini muncul dari persoalan tegangan listrik pada proses pengisian. Jadi secara umum itu pengisian daya ada terdiri dari dua proses gitu. Itu yang pertama adalah pengisian daya dari 0 sampai 80, kemudian dari 80 ke 100. Jadi dibagi dua. Kalau kukutip dari Android Authority bahwa pada pengisian daya 80 sampai dengan 100 atau yang bagian 2 ini terdapat tegangan listrik yang tinggi. Nah, tegangan listrik pada baterai ini akan secara bertahap meningkat sampai dengan penuh 100%. Nah, tegangan listrik yang tinggi itu bisa membebani baterai teman Pro 2. Tegangan yang rendah itu bisa mengurangi beban baterai dan bisa sedikit memperpanjang masa pakai atau usia baterai itu sendiri. Tegangan listrik yang bagus untuk sedikit memperpanjang usia pakai baterai ada di rentang 30 sampai dengan 80%. Jadi memang disarankan untuk mengisi daya pada saat 30%, kemudian dicabut pada saat mencapai 80% gitu. Sementara itu kalau tadi kita omongin ya, saran cas HP sampai 80% pada dasarnya bukanlah saran tunggal. Kalau kita lihat lebih lanjut di laman resmi beberapa produsen HP ya, kayak misalnya kalau kamu bisa lihat Apple, ada Samsung, ada Pixel ya, Google Pixel gitu. Mereka itu kompak sama-sama gak menyebutkan pengisian daya sebaiknya dilakukan sampai dengan berapa persen. Dengan kata lain, sebenarnya memang diperbolehkan untuk ngecas HP sampai dengan 100%. Nah, cas HP sampai dengan 100% itu akan cukup berguna ketika memang hendak menggunakan HP di luar ruangan, jauh dari sumber listrik untuk waktu yang lama. Misalnya kayak kamu berpergian sama Mura 2, misalnya mudik, misalnya kayak gitu ya. Dengan mengisi daya sampai dengan penuh, jadi memang bisa memakai durasi pemakaian HP yang lebih lama sebelum perlu diisi ulang kembali, ketimbang cuma kisi 80% aja, sedangkan gak ada sumber listriknya. Gitu ya teman Pro 2. Nanti kita lanjutin lagi, jadi jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Pro 2 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Fahri Hidayatullah dari SMA Negeri 2 Bogor. Merupakan salah satu peserta dari tim peraih juara 1 Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan tingkat Provinsi Jawa Barat. Dalam momentum hari lahir Pancasila ini, saya berharap generasi Z dapat terus memegang teguh dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, terutama di tengah perkembangan teknologi dan dunia digital yang begitu pesat. Di era ketika informasi dapat tersebar dalam hitungan detik, kita dihadapkan pada berbagai tantangan seperti hoaks, intoleransi, dan lunturnya nilai-nilai kebangsaan. Karena itu, Pancasila harus menjadi pedoman dalam cara kita berpikir, bersikap, dan berinteraksi, baik di dunia nyata maupun di ruang digital. Harapan saya, generasi Z tidak hanya menghafal Pancasila, tetapi juga menghidupkannya melalui tindakan nyata sehari-hari. Sebab, kemajuan teknologi harus berjalan seiring dengan kuatnya karakter dan nilai kebangsaan. Selamat hari lahir Pancasila. Pancasila Jaya, Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih kalau pakaian kamu ketumpahan oli? Segera bilas pakaian yang terkena tumpahan oli saat itu juga. Basahi kain lap dengan alkohol, lalu usapkan ke bagian yang terkena tumpahan oli. Sikat dengan deterjen hingga bersih, lalu bilas dengan air panas sampai oli hilang.

0: Oke, kita masih di 106,8 FM, Bro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Bro 2. Ngomongin soal peringatan hari lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni nih. Itu punya beberapa fakta menarik ya, mulai dari istilah yang diusulkan sama ahli bahasa gitu. Jadi memang bukan murni dari Bung Karno sendiri, sampai dengan fakta-fakta bahwa peringatan ini memang ditetapkan secara resmi sebagai hari libur nasional di tahun 2016. Jadi bukan dari dulu, teman Bro 2. Itu baru di era modern gitu. Jadi memang resmi ditetapkan sebagai hari libur nasional sama Presiden Joko Widodo. Ini melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016, di mana sebelumnya hari penting ini itu sempat lama tidak diperingati secara resmi oleh negara. Nanti kita lanjutin lagi dengan fakta yang lainnya, jangan kemana-mana.
1: Kupas tahu, kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Emosi negatif seperti kemarahan akan membuat seseorang memiliki berat badan berlebih karena akan mempengaruhi cara kita makan. Jadi, kalau nggak mau gemuk, kontrol emosi kamu ya.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
3: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, tema pro 2 ya. Yang terakhir, fakta unik dari hari lahir Pancasila. Jadi istilah Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta sebenarnya, yang artinya lima prinsip, di mana Bung Karno itu mengakui bahwa dia itu dapat saran penggunaan kata ini dari seorang ahli bahasa yang diajak diskusi setelah menyampaikan pidato pertamanya di 1 Juni 1945. Gitu ya teman-teman berdua. Beberapa fakta unik soal hari lahir Pancasila. Dan ini juga sekaligus menutup jumpa kita di malam hari ini. Untuk kamu yang udah stay tune, terima kasih banyak teman-teman berdua. Kita ketemu lagi besok di jam yang sama di Jaga Malam. Arda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Avicenna Batala Sandika Jaya, siswa SMA Negeri 2 Bogor dan salah satu anggota tim LCC 4 Pilar MPR RI yang berhasil meraih juara tingkat provinsi Jawa Barat tahun 2026. Pada momentum hari lahir Pancasila yang kita peringati hari ini, saya ingin mengajak kepada generasi muda untuk kembali memahami bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kegiatan LCC 4 Pilar MPR RI, saya belajar bahwa nilai-nilai Pancasila sangat dekat dengan kehidupan kita, seperti menghormati perbedaan, menjaga persatuan, dan saling membantu. Di era digital saat ini, Gen Z memiliki banyak peluang untuk belajar dan berkarya. Namun kita juga menghadapi tantangan seperti hoax dan menurunnya etika dalam berinteraksi. Karena itu, nilai-nilai Pancasila menjadi semakin penting agar kita dapat menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Harapan saya adalah bahwa generasi muda Indonesia dapat terus memegang teguh nilai-nilai Pancasila, tidak hanya dalam perkataan, tetapi juga dalam tindakan nyata. Mari kita manfaatkan teknologi untuk menyebarkan hal-hal positif, mempererat persatuan, dan bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik. Selamat Hari Pancasila, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya koleksi sepatu high heels kamu tetap awet dan terjaga. Bersihkan sepatu high heels dengan handuk hangat lalu keringkan. Selanjutnya, oleskan pelembab sebelum sepatu high heels kamu simpan, terutama yang berbahan kulit, untuk menjaga warna sepatu kamu agar tidak memudar. Dan yang terakhir, simpan di dalam kotak tempat yang terjaga kelembapannya. Jangan lupa ya, meletakkan 2 kapur barus di dalam setiap kotak sepatu kamu.

0: Teman Pro 2 udah tahu belum? Tidur bukan sekedar aktivitas penghilang kantuk. Saat tidur, otak akan memproses pikiran dan emosi agar bisa merespon dengan baik. Tubuh juga akan memperbaiki segala kerusakan yang disebabkan oleh paparan radikal bebas, sinar matahari, dan juga polusi. Tidur juga akan membuat tubuh melepaskan hormon stres yang disebut kortisol, sehingga dapat menjaga jantung dan pembuluh darah tetap sehat. Dengan tidur yang cukup dan berkualitas, kamu akan menjadi lebih stabil secara emosi, lebih produktif, kreatif, dan terhindar dari penyakit-penyakit kronis.
1: Kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Demikian tadi teman Pro 2 serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini. Siaran kami dapat kami ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,8 MHz. Teman Pro 2 selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

pendengar dan teman Pro2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,80 MHz. Untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 2 Juni 2026. Saudara pendengar dan teman Pro2, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 2 FM dari Bogor. Teman terbaik kamu, halo, selamat pagi. Teman Pro 2 Deli Tambunan hadir lagi untuk nemenin kamu di Sepada untuk edisi hari ini. Gimana nih teman Pro 2, punya rencana apakah hari ini? Untuk kamu yang mau sibuk-sibuk ya, mudah-mudahan kehadiran saya bisa bikin sibuk-sibuk kamu menjadi tambah lancar, amin. Terus ya, saya juga udah siapin informasi-informasi terkini biar kamu lebih ter up to date lagi. Tapi informasinya bakal mulai saya share di jam 6 nanti teman Pro 2. Karena sekarang untuk mengawali perjumpaan kita, kita punya yang namanya Jazz Music Pro 2 FM, 1 jam cuma lagu, oke? Okay? Jangan kemana-mana teman Pro 2, tungguin saya balik lagi di jam 6 nanti.
1: Jazz Music Pro 2 FM, 1 jam cuma lagu.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis Riwayat Muslim.

0: Dek, tolong ibu beliin beras ke warung ya.
1: Iya bu, bentar lagi tanggung main game ini.
2: Dek, tolong bantu bapak angkat pindahkan lemari dek.
1: Iya, bentar pak, lagi bikin konten video dulu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Piala Dunia. Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 MMR RI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol, program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI.

Hai teman Pro 2, Deli Tambunan is back. Kita udah dengerin jazz musik Pro 2 FM, satu jam cuma lagu. Nah sekarang di jam 6 ini saya mulai bakal kasih kamu informasi-informasi terkini ya. Mulai dari informasi cuaca sampai dengan kabar-kabar terbaru bakal saya share ke kamu teman Pro 2. Dan yang pasti ini untuk menyemangati kamu yang punya kesibukan hari ini. Di pagi hari ini saya juga udah siapin lagu-lagu enak biar kamu tambah semangat menjalankan aktivitas kamu sepanjang hari Selasa ini teman Pro 2 ya. Kira-kira ada informasi apa aja sih? Dan ada lagu-lagu apa aja sih bakal saya puterin? Ada banyak banget pokoknya teman Pro 2 ya. Tapi yang jelas di jam 6 ini untuk mengawali kembali perjumpaan kita teman Pro 2, saya punya lagunya Diskoria, Lale Ilmanino dan juga Bunga Citra Lestari dengan Badai Telah Berlalu.

Sengaja saya pilihkan lagu ini menjadi lagu yang pertama saya putarkan di jam 6 ini. Salah satu lagu yang pertama saya putarkan di jam 6 ini. Karena vibesnya positif dari mulai lagunya, musiknya dan juga liriknya. Itu positif banget, mudah-mudahan bisa nular ke kamu nih Taman Pro 2. Selain lagu ini, saya juga punya lagunya Arman Maulana yang mengcover lagu miliknya Cowboy Junior dengan kamu Taman Pro 2.

Tapi lagu ini bakal kamu dengerin kira-kira 3 menit lagi, karena untuk yang sekarang banget nih, saya mau kasih dulu deh lagu dari Rose and Bruno Mars dengan Apathe nomor 2. So enjoy, tetap di Sepada on Tuesday bersama saya Deli Tambunan. Apathe.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, dibol.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: kerja hari ini.
1: Informasi pertama yang bakal kita share ke kamu adalah informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Jawa Barat, Teman Pro 2 ya. Informasinya bakal langsung disampaikan oleh rekan-rekan kami nih dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Kayak gimana sih informasinya? Yuk kita sama-sama simak. Di sana sudah ada rekan Alita Nur Aini sebagai perakirawan dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat yang akan kasih informasinya. Yuk kita sama-sama simak Teman Pro 2. Ini dia.
2: Perakirawan BMKG Jawa Barat ingin menginformasikan perakiraan cuaca yang berlaku hari ini, Selasa 2 Juni 2026. Pada pagi hari cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan menjelang siang hari di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Pada siang dan sore hari hingga malam dan dini hari, berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat ataupun petir pada skala lokal antara siang hingga malam dan dini hari di sebagian wilayah Jawa Barat. Demikian update perakiraan cuaca untuk hari ini. Semoga Sobat RRI selalu dalam keadaan sehat dimanapun Sobat berada. Ada pantun nih Sobat RRI, naik perahu ke Pulau Seribu sama si Lulu. Ombak berayun perlahan-lahan, cuaca ekstrim perlu diwaspadai selalu. Agar selamat dalam perjalanan, sampai jumpa dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.
1: Oke, terima kasih banyak Alita untuk informasi perakiran cuaca wilayah Jawa Baratnya. Terima kasih juga untuk Stasiun Klimatologi Jawa Barat yang sudah memberikan reporter ke kita, Teman Pro 2 ya. Masih banyak informasi lain yang mau saya bagi, Teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana.

0: Begini berita pagi ini.
1: Nomor 2 di berita pagi ini, saya punya informasi kalau misalnya timnas U19 Indonesia ini memulai perjalanan di ASEAN U19 Championships 2026 dengan hasil yang meyakinkan. Wah, timnas kita berhasil meraih kemenangan 3-0 pada laga pertama babak penyisian grup A melawan Myanmar, teman Pro 2 ya. Begitu, satu gol babak pertama dicetak oleh Arkan Kaka dan dua gol oleh Dimas Adi pada babak kedua laga di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang pada Senin tadi malam. Di mana kemenangan ini tuh menjadi modal penting ya bagi tim asuhan Nova Arianto dalam persaingan menuju semifinal. Nah, di balik hasil positif itu, Nova Arianto bilang masih melihat banyak hal yang perlu diperbaiki dari performa tim teman Pro 2 ya. Dan dia memahami situasi tersebut karena sebagian pemain baru nih menjalani laga internasional pertamanya bersama timnas U19 Indonesia. Begitu, mudah-mudahan sih kemenangan atas Myanmar ini bisa menjadi modal yang cukup ya untuk membuat timnas U19 Indonesia semakin melaju dengan cepat nih di ASEAN U19 Championships 2026 ini, teman Pro 2. Kita sama-sama doain, oke? Okay?

0: Yang sana udah nikah.
1: Duh, gue harus ikut yang mana ya?
2: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Gak harus sempurna, gak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
2: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.

Nomor 2, kamu tahu gak sih kalau misalnya bulan Juni ini ada beberapa fenomena langit yang bisa kamu saksikan sama Pro 2 ya. Jadi selama bulan Juni ada beberapa peristiwa langit yang sayang banget nih kalau misalnya dilewatin. Dan fenomena yang akan muncul ini mulai dari hujan meteor sampai strawberry moon. Waduh. Kenapa bisa banyak banget teman Pro 2? Karena nih bulan Juni itu dikenal sebagai waktu di mana pusat galaksi sedang bercahaya di langit selatan. Maka dari itu nih, bulan ini tuh tepat untuk kamu para pecinta astronomi untuk ngulik lebih dalam tentang peristiwa-peristiwa langit teman Pro 2. Memang ada peristiwa apa aja sih Del? Jadi beberapa informasi yang saya dapetin ya, ada beberapa fenomena langit selama bulan Juni. Kayak misalnya konjungsi Jupiter Venus ya. Jadi dilansir dari CBC, pada 8 hingga 9 Juni 2026 ini akan ada fenomena Jupiter dan Venus yang tampak berdekatan. Jadi jarak kedua planet ini akan kurang dari 1,5 derajat ya. Jadi waktu yang tepat untuk menyaksikan fenomena ini adalah setelah terbenamnya matahari. Tapi jangan lupa untuk gunakan teropong ya, atau teleskop lah, supaya penampakan terlihat lebih jelas teman Pro 2. Gitu terus ya. Setelah konjungsi Jupiter dan Venus, pada tanggal 10 Juninya itu akan terjadi lagi konjungsi dari Saturnus dan juga bulan, di mana mereka akan tampak berjarak 5 derajat ya, seperti yang kita dapat informasinya dari laman St. Louis Science Center. Nah, fenomena ini terjadi saat bulan dalam fase sabit. Selain itu, pada Juni ini Saturnus juga akan menampilkan cincinnya yang indah tahun Pro 2. Wow. Belum lagi strawberry moon ya. Di tanggal 29 Juni nanti sekitar jam 8 malam akan hadir strawberry moon. Dan strawberry moon ini hanyalah julukan karena pada waktu tersebut masyarakat Amerika menemui tanaman stroberinya tengah berbuah manis. Jadi warna si bulan itu gak akan merah kok teman Pro 2 ya. Tapi kalau misalnya diamati pada waktu yang tepat, bisa terlihat warnanya itu lebih warming, lebih hangat begitu teman Pro 2. Menarik ya kalau misalnya

fenomena-fenomena seperti ini tuh jadi pengen punya teropong langit gitu loh, biar kita gampang mencari-carinya. Tapi sekarang udah banyak kok yang bikin-bikin konten tentang fenomena-fenomena langit. Jadi kalau misalnya kamu gak bisa menyaksikan langsung karena gak punya alatnya, tinggal follow aja tuh akun-akun mereka, teman-teman. Lumayan loh, saya suka nontonin juga soalnya.

Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 MMR RI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol. Program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI.

0: Tahniah Info Pro 2.
1: Pro 2 FM Radio Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, inilah Info Pro 2 untuk pagi ini bersama saya Deli Tambunan. Informasi yang pertama, teman Pro 2, media sosial diramaikan dengan akun Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN yang mengunggah gambar Garuda yang salah dalam peringatan hari lahir Pancasila. BRIN akhirnya meminta maaf atas unggahan itu. Awalnya akun ex-BRIN mengunggah gambar Garuda untuk memperingati hari lahir Pancasila pada Senin pagi kemarin, namun unggahan BRIN tersebut mendapat protes dari netizen atau warganet. Pasalnya, gambar Garuda yang diunggah oleh BRIN dinilai tidak sesuai dengan kaidahnya, yaitu jumlah bulu sayap di dada, jumlah bulu di sayap dan juga di ekor Garuda tidak lengkap. BRIN disebut mendesain gambar Garuda tersebut menggunakan artificial intelligence atau AI atau kecerdasan buatan. Dan pada sore harinya, BRIN meminta maaf atas kesalahan gambar Garuda yang diunggah itu. BRIN mengatakan ada ketidakcermatan dalam desain. BRIN mengucapkan terima kasih atas masukan dan kontrol dari masyarakat, dan BRIN kemudian memperbaiki dan mengunggah desain gambar Garuda sesuai dengan kaidahnya. Beralih ke informasi lainnya, teman berdua, keberlanjutan pembinaan atlet usia dini menjadi kunci utama Kabupaten Bogor dalam menjaga tradisi mencetak jawara karate. Melalui gelaran Dispora Open Karate Championships 2026 yang berlangsung di Gor Tennis Indoor Kapten Musliat Makansari pada Minggu 31 Mei 2026, upaya penjaringan bibit muda potensial terus digenjot demi melahirkan generasi penerus yang siap bersaing di kancah dunia. Ajang yang mempertemukan 242 karateka dari berbagai dojo dan klub ini menjadi bukti konkret sinergi kuat antara Dinas Pemuda dan Olahraga dengan Federasi Olahraga Karatedo Indonesia atau FORKI Kabupaten Bogor dalam membangun fondasi olahraga prestasi yang berkesinambungan. Ketua FORKI Kabupaten Bogor sekaligus ketua pelaksana kejuaraan M. Taufan menegaskan bahwa turnamen ini bukan sekedar panggung kompetisi biasa. Ajang ini merupakan instrumen penting untuk mengukur efektivitas dan juga kualitas pembinaan yang selama ini berjalan di internal klub-klub karate Kabupaten Bogor. Menurutnya, kejuaraan ini menjadi wadah pembinaan sekaligus penjaringan atlet potensial. Dari sistem yang terukur seperti inilah, pihak Dispora dan juga FORKI bisa menjaring karateka-karateka berbakat untuk ditempa ke level yang lebih tinggi. Baiklah teman Pro 2, itulah Info Pro 2 untuk pagi ini. Saya Deli Tambunan, selamat pagi.